0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM 92,6 MHz, program 2 era di Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi ya. Info-info aktual teman Pro 2 untuk menyemangati suasana pagi kita akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari luar negeri, Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan musuh milik Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai balasan atas serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di wilayah Iran. Kantor berita Tasmin pada Sabtu melaporkan pasukan Dirgantara IRGC menargetkan pangkalan udara Ali Al-Salim di Kuwait serta fasilitas utama armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Serangan itu teman Pro 2 disebut sebagai respon langsung atas aksi drone Amerika Serikat yang menghantam menara telekomunikasi di Pulau Kems dan sebuah menara di Sirik. Dalam pernyataan, IRGC mengeluarkan peringatan keras setiap agresi lanjutan akan dibalas dengan langkah yang lebih luas, termasuk penutupan total Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia. Ancaman ini memicu kekhawatiran pasar energi global akan bergejolak berkepanjangan. Eskalasi terbaru ini terjadi di tengah memuncaknya ketegangan regional sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada akhir Februari lalu. Rangkaian aksi balasan kemudian juga memperlebar ketidakstabilan kawasan dengan Iran yang menargetkan kepentingan Israel serta negara-negara tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat sembari mengganggu juga pelayaran di Selat Hormuz. Meski sempat berlakukan gencatan senjata, situasi tetap rapuh, upaya diplomat untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas masih berjalan. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa bara konflik belum sepenuhnya padam. Demikian info yang baru saja kami hadirkan dari mancanegara. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bagi pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji karena

0: menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Teman terbaik.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegaruh sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

92,6 MHz Programa 2 era Banda Aceh Tembaga Pro 2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana pagi, semoga suasana pagi kita menyenangkan. Info-info aktual kali ini coba kami hadirkan kembali ya Tembaga Pro 2 ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari dunia bola, kita akan hadirkan informasinya. Seperti diberitakan, rumor ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Leão memasuki babak baru, dan Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang winger. Leão yang beberapa tahun terakhir identik dengan AC Milan baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia menginformasikan bahwa dirinya ingin meninggalkan San Siro demi tantangan baru dalam karirnya. Sudah ada beberapa klub Eropa yang berminat akan jasanya. Salah satunya adalah Manchester United yang dilaporkan berminat mendatangkan winger kiri baru di musim panas. Dan dilansir dari Milan Fibers, MU tidak sekedar berwacana dalam upaya merekrut Leão. Mereka dikabarkan mulai mendekati sang winger dan merayunya untuk pindah ke Old Trafford. Selain itu, menurut laporan tersebut, perwakilan Manchester United dikabarkan sudah menghubungi agen Leão. Mereka telah melakukan pendekatan untuk transfer sang winger di Old Trafford. Dalam pembicaraan ini, MU juga mengutarakan ketertarikan mereka dalam mengamankan jasa Leão. Mereka juga ingin memulai membahas perihal kontrak sang pemain di Old Trafford nanti. Pembicaraan ini juga masih berada di tahap awal, namun Manchester United dilaporkan cukup optimis bisa meyakinkan sang winger untuk pindah ke Old Trafford. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami kembali hadirkan kembali info-info aktual ya untuk menemani suasana pagi kita. Info kali ini coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti diberitakan kembali dari dunia bola. Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Vietnam U19 di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U19 maksud kami 2026 malam ini. Kemenangan jadi harga mati bagi anak asuh Nova Arianto tersebut. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Anda bisa juga menonton pertandingan ini secara langsung di Indonesia dan di Indosiar dan melalui streaming di video. Berstatus sebagai juara bertahan, timnas Indonesia U19 tampil dengan epik di fase grup. Garuda Muda menghempas Myanmar dengan skor 3-0 dan juga mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Meski meraih dua kemenangan beruntung, Garuda Muda belum dinyatakan lolos di fase grup. Pasalnya, hanya 3 juara grup plus 1 runner-up terbaik yang akan lolos di babak semifinal. Kebetulan juara grup A masih akan diperebutkan dengan Vietnam karena kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin. Dan Vietnam juga saat ini menjadi juara grup sementara karena unggul selisih gol. Sementara setelah mereka menang 3-0 atas Timor Leste dan 5-0 atas Myanmar. Demi otomatis lolos ke semifinal, Indonesia maupun Vietnam bakal tampil mati-matian di laga ini. Timnas Indonesia U19 sendiri terakhir kali bertemu dengan Vietnam di Piala AFF 2022 silang. Pada pertemuan di fase grup itu, tim besutan Shin Tae-yong saat itu mampu bermain imbang 0-0 melawan Vietnam. Secara rekor head-to-head, Garuda Muda sedikit lebih unggul di mana mereka menang 2 laga, imbang 1 laga, dan 1 kali kalah dari 4 pertemuan terakhir melawan Vietnam. Dengan taruhan tiket ke semifinal, The Golden Star tentu akan tampil mati-matian di laga pamungkas grup A ini. Namun skuad Garuda yang didukung ribuan warga Sumatera Utara juga bakal berjuang sekuat tenaga agar bisa lolos ke babak besar 4 besar. Teman Pro 2, demikian info yang baru kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info aktual lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: TikTok setiap hari Minggu pukul

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ya, keruan kangar kamu. Dan untuk kamu yang sudah melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya teman Pro 2. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan teman Pro 2, info-info aktual coba kami hadirkan kembali ya, untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini seperti diberitakan dari luar negeri, Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan mengunjungi Korea Utara dalam waktu dekat. Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara menegaskan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Dilansir dari Reuters pada Minggu, Kim Jong-yong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan Korea Utara tidak akan pernah mundur dari statusnya sebagai negara bersenjata nuklir. Dia memperingatkan bahwa negaranya tidak akan menoleransi ancaman apapun, sebagaimana dilaporkan kantor berita pemerintah KCNA pada hari Kamis kemarin. Diketahui Presiden Xi Jinping dijadwalkan berkunjung dengan Korea Utara pada Senin. Kunjungan ini menjadi kunjungan pertamanya ke Korea Utara dalam hampir 7 tahun, ketika Beijing berupaya memperkuat hubungan dengan Pyongyang, satu-satunya sekutu formal China yang terikat perjanjian. Kim Jong-yeol menyebutkan klaim Amerika Serikat bahwa Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyepakati tujuan denuklirisasi dalam pertemuan puncak pada Mei sebagaimana tidak benar. Ia menambahkan bahwa Korea Utara memiliki informasi paling akurat terkait klaim tersebut. Dan pada awal pekan ini, Korea Utara, teman Pro 2, memperkenalkan fasilitas baru ya, produksi material nuklir. Dalam kesepakatan itu, dalam kesempatan itu, Kim Jong-un menyerukan perluasan secara eksponensial terhadap persenjataan nuklir negaranya. Para analisis menilai fasilitas pengayaan uranium baru tersebut tampaknya ditunjukkan untuk memperkuat posisi tawar Korea Utara menjelang pertemuan Kim Kim, sekaligus menjadi alasan untuk mempercepat pembangunan kekuatan nuklirnya. Kim Jong-un juga mengunjungi sebuah pabrik amunisi besar dan memerintahkan kapasitas produksi rudal negaranya itu ditingkatkan 2,5 kali lipat dari 5 tahun ke depan. Demikian laporan kantor Reuters Yonhap pada Minggu, dengan mengutip surat kabar pemerintah Korea Utara The Rudong Singmun. Teman Pro 2, demikian info kali ini yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain, yang menarik lainnya pastinya, untuk menyemangati suasana aktivitas kita semua. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

FM. Teman terbaik.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Gak terasa tuntas sudah ya, aku bersama saya menemani suasana pagi kita semua. Yang pasti untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Dan kini tiba waktu saya pamit undur diri ya. Lain kesempatan nanti kita mudah-mudahan akan berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: terlintas.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Produa. Di weekend kali ini dengan aku Salsa menemani kamu edisi Minggu 7 Juni 2026.
0: Mamu berdua kita lewati. Meski
1: udah jajan apa aja hari ini di Car Free Day teman Produa, rame ya. Dan juga tentunya di hari Minggu ini sampai jam 3 nanti, dari jam 2 ya teman Produa, seperti biasa setiap minggu kita akan relay ke Produa Jakarta untuk pantengin ya top 20 nasional dan internasional dari seluruh Indonesia.

Wah, ini kalau udah waktunya pulang dari jogging, dari olahraga, ya dari car free day, senam-senam ceria, udah waktunya mandi dulu teman peradua ya, atau memang langsung beberes nih, karena ya hari Minggu itu kalau nggak nyuci baju ya kan, jajan-jajan cantik atau ya udah rebahan aja.

Hoping maybe you could tell me now, am I the only one that's

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

pro 2, dampak dari dolar dan rupiah yang melemah ya, tentu aja akan berdampak juga untuk kita. Dan enggak satu dua hal aja sih teman pro 2. Kayak misalnya kamu mau ke dokter gigi ya, aku baru lewat di sosmed, itu dibilang ya buat kamu yang mungkin mau pasang behel ya kan, atau ya masalah pergigian ya, jangan mikir kalau itu nggak akan naik harganya. Tentu aja itu akan berdampak teman pro 2, karena semuanya juga diimpor ya kan, dan dari segi bahan, kemudian alatnya, dan semua-semuanya teman pro 2 pasti akan meningkat. Nah gitu juga dengan apoteker ya teman pro 2, nggak cuman untuk kamu mungkin mau ke dokter gigi gitu ya. Kayak apotek yang menjual obat-obatan ya, obat ya, segala jenis obat teman pro 2, ini juga akan mengalami kenaikan harga bahkan sampai 3% katanya, khusus obat bebas dan obat bebas terbatas. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia ya, IAI Surabaya Rizal Umar mengatakan lemahnya rupiah memang menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%. Dan untuk obat keras atau resep belum ada kenaikan yang signifikan, yang mana kemungkinan produsen obat masih punya stok bahan baku yang dibeli sebelum pelemahan rupiah seperti saat ini. Ngedengerin katanya Indonesia akan mengalami hal berat nantinya, itu aja udah bikin kita stres gak sih teman pro 2? Tapi ngelihat Gen Z sekarang ya, chill banget.

bagi apotek ya, kenaikan harga obat mengurangi penjualan obat yang otomatis mempengaruhi pendapat dan berpengaruh terhadap operasional apotek. Masyarakat ya mengurangi pembelian obat mereka, khususnya obat-obat untuk penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, dan juga diabetes. Biasanya dalam kondisi normal, teman Pro2 masyarakat membeli obat-obatan sekalian ya untuk stok atau penggunaan beberapa lama, seperti 1 bulan contohnya. Sekarang mereka cenderung membeli seperlunya saja. Kemungkinan karena daya beli mereka juga berkurang, teman Pro2, jadi lebih mengerem pengeluaran untuk obat-obatan. Wah, banyak yang harus direm apa ya?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Katanya rumput hijau tetangga itu lebih enak dari rumput kita, teman Prado ya. Kira-kira gitulah bahasanya ya. Tapi gimana kalau ada orang ya udah suka rumputnya sendiri? Ya jadi gak masalah ya, dia udah kenyang. Jadi gak perlu rumput orang lain. Kenapa jadi bahas rumput ya? Anyway, aku jadi teringat maca, teman Prado. Banyak yang setuju katanya ya, maca ini rasa rumput. Tapi di aku it's fine sih, rasanya keterima kok. Tapi ya teman Prado, emang dari banyak orang yang memang suka maca, ada juga sebagian yang ngerasa ini minuman rasa aneh. Tapi kalau ada teman kamu yang gak suka maca terus kamu suka, ya berarti rumput dia gak enak, rumput orang lain juga gak enak, jadi ya gak diminum. Tapi kalau kamu suka maca ya teman berdua, ya mungkin adek juga. Ya katanya sih maca ini bisa bikin kita itu kulitnya jadi bagus juga. Dan sekarang udah banyak ya olahan matcha, all things about matcha teman Pradua. Dari mungkin matcha latte ya, ada pastry and dessert juga, bahkan makanan gurih, terus juga minum-minuman yang kekinian ala-ala matcha itulah. Tapi sebenarnya ya, kalau bagi generasi muda sendiri, tren gaya hidup dan estetika dari maca ini adalah bentuk perawatan diri loh, alias self-care. Self-care dan bagian dari ritual pagi yang tenang ya teman Pradua. Karena wajar ya, dari kesegaran warna ya, bisa dilihat warna hijau yang cerah itu bisa bikin mood kita tuh jadi baik juga, karena memberikan daya tarik visual yang tinggi untuk ya untuk visual mata atau bagi konten media sosial juga sih teman Pradua ya. Foto-foto cantik dulu nih pagi dengan matcha. Bahkan ya muncul istilah estetika tertentu bagi perempuan mengidentifikasikan dirinya dengan gaya hidup menyukai visual yang lembut dan minimalis ala matcha. Dan bisa dibilang juga ya, matcha ini menjadi alternatif pengganti kopi loh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

Iya, teman berdua. Jadi ya, kalau kamu mungkin enggak bisa minum kopi atau ya mau mencari pengganti kopi, matcha menjadi alternatif pengganti kopi. Berbagai alasan ya kenapa matcha ini bisa menjadi pengganti kopi, teman peradua. Yang pertama adalah kandungan kafein. Ya, kalau kamu baru tahu nih, teman peradua, matcha juga ada kandungan kafeinnya, dimana memberikan peningkatan energi yang lebih stabil dan juga fokus. Makanya kalau pagi-pagi minum matcha ya, itu bisa fokus juga, teman peradua. Aduh, istilahnya jadi apa ya? Biasanya kita lebih familiar dengan ngopi ya. Yuk ngopi dulu gitu. Kalau matcha, yuk matcha dulu. Dan matcha ini juga punya antioksidan yang mengandung senyawa EGCG, teman peradua, yang mendukung metabolisme tubuh. Jadi bagus ya untuk tubuh. Dan nggak kalah pentingnya ada relaksasi, di mana ada kandungan L-theanine, teman peradua, memberikan efek tenang dan juga mengurangi stres.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Poin per 2 gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida Minggu 7 Juni 2026.

Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Dan Inggris tampil dominan loh di 20 menit pertama. Ada Ollie Watkins yang melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepi Max Kromkom. Menariknya Matthew Garbett, teman perdua, melepaskan tendangan melengkung yang diselamatkan oleh Jordan Pickford untuk membahayakan gawang Inggris. Kane sempat gagal dari jarak dekat sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok bawah hasil umpan tarik Jared Spence di masa tambahan waktu babak pertama. Jojo membuat 11 perubahan saat jeda, termasuk debut internasional Ryu Ngumoha 17 tahun dan caps pertama Ivan Toni dalam 12 bulan. Dan Burn hampir menandakan keunggulan dengan sundulan keras ke tiang gawang dari jarak 8 yard di menit ke-49. Dan Inggris terpaksa puas dengan kemenangan 1 gol setelah Jude Bellingham melepaskan tembakan melambung dari posisi menjanjikan di kotak penalti. Yang mana selanjutnya teman peradua Tuchel mengalihkan perhatian ke pertandingan pemanasan terakhir Piala Dunia melawan Costa Rica. Selanjutnya ada Selandia Baru yang menempati peringkat 85 dunia akan terdorong oleh penampilan mereka yang jauh lebih baik. Inggris mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan di Florida. Korkombe tampil apik dengan beberapa penyelamatan penting sebelum kebobolan. Sementara itu, Kane terus menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak serangan Inggris. Para pemain muda Inggris mendapat kesempatan berharga tampil di laga persahabatan ini.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

fondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Banda Aceh.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pro 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Wah, kabar yang sangat amat menarik ini ya. Di mana jemaah haji Indonesia gelombang kedua resmi mulai bergerak menuju kota Madinah. Ada 14 kelompok terbang diberangkatkan secara bertahap pada Minggu 7 Juni 2026 hari ini ya, teman peradua. Berangkatkan kami dalam waktu dekat ya, bagi yang belum pernah merasakan ya gimana rasanya kota Mekah, teman peradua. Madinah, ya ampun ya. Dan mungkin bagi teman peradua yang ngelihat saudara atau teman yang sedang di sana ya kan, coba minta doa juga teman peradua, semoga kita yang belum berangkat ini akan segera berangkat juga. Oh ya, kabarnya Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal ya, beliau menjelaskan kalau pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah diatur sejak pagi hari. Dan total jemaah yang pindah pada fase pertama ini mencapai 5.499 orang loh. Oke, teman peradua, sambil menunggu di jam 2 siang ya, Top 20 nasional dan juga internasional, akan aku putarkan dulu beberapa lagu hiburan. Dan pastinya sampai jam 2 nanti akan kita relay di Pro 2 Jakarta.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sekarang jam 2 ya, nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi, gue Ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue, dan juga sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan. Bye-bye.

0: chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: punya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mendengarin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: Tepatnya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivar 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawani Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini Teman Pro 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 Teman Pro 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, Teman Pro 2, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Crash Adam with Good Side ya teman kodo. Menemani kamu di sore ceria barengan aku Michael tentunya. Tadi kita udah kalau biasanya mungkin sore ceria kan dari jam 3 ya. Tapi tadi jam 3 kamu dengerin apa namanya top 20 internasional ya dari Pro 2 Jakarta tentunya. Dan sebelumnya di jam 2 juga kamu dengerin top 20 atau top 20 Indonesia ya. Dan itu memang seperti biasa yang bisa kamu dengarkan setiap hari Minggu kalau live yang dari Pro 2 Jakarta. Tapi kalau versi Pro 2 Banda Aceh itu udah kemarin ya, di setiap Sabtu jam 2 sampai jam 4 juga sih sama. Nah, selanjutnya ketemu bareng aku tentunya sampai nanti di jam 8 malam ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: RRI Pro 1. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cik Bul.
2: Apalagi tuh Cik Bul?
3: Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cik Bul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cik Bul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.

0: Kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sore Ceria.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat berlangsungnya pemilihan rezeki.

Mm-hmm.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah kewarisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlaku kematian, ada harta yang disimpan dan ada ahli waris yang ditinggalkan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka berlaku permasalahan waris. Ya. Jadi ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan. Dan ini yang disebut dengan rukun waris. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mempelajari ilmu ini sama pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sebutkan apa? Pelajarilah Al-Qur'an wa'allimuhu nas dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhu nas dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada yang lain. Jadi seakan-akan pentingnya ilmu ini sama dengan pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Qur'an. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan ta'allamul fara'idha wa'allimuhu an-nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya, fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar. Jadi ketika dia mendengar permasalahan ilmu faraid, oh nyon hana pelayah merno, ini enggak perlu kita belajar ya. Ya. Ini cukup ana tanya sama Tengku nanti. Ya, sama ustaz dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti itu. Kita juga perlu kita adanya menambah pemahaman kita tentang masalah agama kita. Jadi ketika orang enggak mau belajar, dan yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua kondisi ini terjadi, seakan-akan apa? Ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa, dan ini sudah terbukti dan sudah terjadi di zaman kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau cek di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, termasuk kasus kedua terbanyak setelah masalah perceraian itu adalah masalah warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah itu di sana masalah penetapan ahli waris, ataupun nanti permasalahan warisan yang ada kaitannya dengan masalah hibah, ataupun masalah warisan yang ada kaitannya dengan permasalahan wasiat. Oh, jaman urang cik ka gejuk wasiat ke lun. Dulu orang tua sudah kasih wasiat buat saya, tapi wasiat ini tidak diketahui oleh yang lain sehingga ini timbul masalah. Ya. Tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti ada kaitannya permasalahan warisan ini dengan permasalahan nasab. Ya. Oh, bagaimana terkait tentang anak angkat? Bagaimana terkait tentang anak yang diadopsi? Apakah dia dapat hak waris dari orang tua angkatnya ataupun oleh orang tua asuhnya? Ini juga menjadi permasalahan.
Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyebutkan ketika ilmu ini kita tidak mempelajarinya. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Jadi ketika terjadi dua kondisi, yang pertama kita enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita pemahaman tentang permasalahan faraid. Karena masalah warisan ini secara hukumnya ini Allah tetapkan sendiri dalam Al-Qur'an. Dan secara penentuan ahli waris itu bukan ditentukan oleh para ulama. Penentuan ahli waris ini bagian-bagiannya bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah menyebutkan ada hak anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal satu-satunya, maka berapa haknya? Itu jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia jikalau ahli warisnya itu hanya anak perempuan satu-satunya, enggak ada anak lain. Jadi anak perempuan tunggal, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, dia dapat setengah. Oh, kalau anak perempuannya ada dua orang ke atas dan tidak ada anak laki-laki, contoh seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada tiga anak perempuan saja, maka berapa bagian untuk tiga anak perempuan ini? Bagiannya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, maka dia mendapatkan bagian 2/3, ataupun kalau kita persentasekan hampir 67% untuk tiga orang anak perempuan ini, nanti tinggal dibagi tiga. Oh, kalau ada 5 anak perempuan semua tidak ada anak laki-laki, maka bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi 5, kalau ada 5 perempuan semua, dan seterusnya. Ini catatan kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki dan anak perempuan, ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2/1 antara laki-laki dan dengan perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini? Allah langsung yang tentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, hak untuk orang tua daripada almarhum. Misalkan seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya, maka juga di sana ada hak untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang meninggal ini tidak mesti tua. Kadang duluan meninggal yang muda ataupun anaknya dibandingkan orang tuanya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, untuk kedua orang tuanya ini masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup dua-duanya, ayah dan ibu kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum ini dia punya keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan laki-laki dan perempuan. Jadi ini jelas sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau almarhum yang meninggal ini katakanlah dia belum berkeluarga. Ya, dia belum berkeluarga tapi dia banyak harta peninggalannya dan masih hidup kedua orang tuanya. Fa illam yakulahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Jadi jikalau seorang meninggal dunia dia belum berkeluarga ataupun tidak ada keturunan, maka untuk ibunya dapat bagian 1/3. Dan untuk ayah di sini menunjukkan ayah mendapatkan bagian asabah ataupun sisa. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini? Langsung Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 tentang bagian hak untuk anak-anak dan orang tua. An-Nisa ayat ke-12 hak untuk suami ataupun istri. Dan juga An-Nisa ayat 176 hak untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui ada pemahaman kita dalam bahwasanya dalam penyelesaian permasalahan kewarisan ini
tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan normal. Contoh misalkan, bahkan di sini di dalam kitab-kitab ilmu faraid dijelaskan bahwasanya ada tiga cara penyelesaian permasalahan kewarisan. Yang pertama apa? Ada disebut dengan masail ataupun masalah al-adilah. Jadi masalah yang biasa, yang habis ketika dibagi. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian almarhum ini ada anak laki dan ada anak perempuan. Maka dalam penyelesaian kasus ini, dari harta peninggalan almarhum suami setelah diinventarisir, ya, nanti dikurangi dulu ada hutang piutang ataupun ada wasiat daripada almarhum. Setelah itu baru difaraidkan, di mana istri mendapatkan bagian 1/8, sisanya itu semua diberikan kepada anak-anak, anak laki dan anak perempuan dengan berlaku kaedah 2:1. Contoh misalkan apa? Secara harta, setelah diinventarisir harta peninggalan almarhum suami, ada hartanya 800 juta. Ya. Ini setelah dikurangi wasiat dan juga ada hutang piutang diselesaikan, tinggal harta 800 juta. Nah, dari 800 juta ini maka dikasih hak untuk istrinya sebesar 1/8, karena istri mendapatkan bagian 1/8 jikalau almarhum suami punya keturunan, punya anak-anak. Jadi 1/8 dari 800 juta berarti istri dapat 100 juta. Secara hak faraid, sisa itu diberikan kepada anak laki dan anak perempuan. Oh, jikalau anaknya ada 2 laki 3 perempuan. Nah, jadi ada 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Ini bagaimana cara baginya? Ingat aja rumusnya, setiap jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, kalau ada 2 laki berarti kali 2 seakan-akan ada 4 kepala mereka. Sedangkan perempuan tetap jumlahnya 1. Berarti ada 3 perempuan. Berarti totalnya adalah ada 7. Ya. Tadi sisa harta 700 juta. Setelah diberikan hak untuk isi 100 juta dari 800 juta, tinggal 700 juta. Sehingga setiap anak laki-laki dalam kasus ini, dia dapat bagian 200 juta, 200 juta. Perempuan ada 3 orang, 100, 100, 100 juta. Sehingga masalah ini selesai, habis semua. Ya. Semua mendapatkan hak sesuai dengan porsi-porsinya. Ini disebut dengan masalah adilah. Ya, masalah yang normal-normal saja. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu kita temukan di lapangan, ada juga masalah yang ini tidak bisa diselesaikan secara normal. Contoh misalkan, terjadi kasus masalah aul. Aul itu apa? Aul itu ketika jumlah ataupun bagian ahli waris itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Nah, sehingga apa? Ini terjadi kondisi di mana harta enggak cukup, sedangkan bagian ahli waris sudah berlebih dibandingkan dengan harta yang ditinggalkan. Ataupun dalam perhitungan warisan itu disebutkan apa? Bagian saham ahli waris itu lebih besar dibandingkan dengan asal masalah. Ya. Contoh misalkan apa? Kasus ini di masa Rasulullah belum pernah terjadi. Kasus aul ini. Di masa Abu Bakar As-Siddiq juga belum terjadi. Ya. Tapi kapan kasus aul itu terjadi? Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kasusnya disebutkan di sini dalam sebuah riwayat, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya az-zauj ataupun suami, kemudian wa ukhtani dan 2 saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini belum memiliki keturunan. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada suami, dan yang mana dari hubungan mereka ini tidak ada keturunan,
Tapi almarhumah istri ini punya dua adik perempuan, ya. Dan secara porsi faraid, hak untuk suami, karena almarhumah tidak ada keturunan, maka suami dapat setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya, ya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Jadi kasih setengah buat suami. Kemudian untuk dua saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah ini punya adik perempuan dua orang. Mereka juga dapat hak. Berapa hak mereka? Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi An-Nisa 176 yang mana kasus tersebut dikenal dengan permasalahan kalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imruun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi permasalahan kalalah ini terjadi ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung, ada adik ataupun kakak yang kandung satu orang. Atau kalau satu orang dia dapat bagian setengah, tapi kalau ada dua orang saudari perempuan kandung, katakanlah ada dua orang kakak ataupun dua orang adik perempuan, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tadi suami mendapatkan bagian setengah, kalau kita persentasekan dia dapat bagian 50% untuk suami, dan untuk dua saudari perempuan kandung dia mendapatkan bagian as-sulutsani, yaitu 2/3, ataupun secara persentasenya mereka dapat bagian 66,6% ataupun 67% kalau kita bulatkan. Sehingga kan ini kalau kita jumlahkan sudah melebihi dari 100%, ya. Tadi suami dapat bagian setengah atau 50%, dua saudari perempuan kandung dapat bagian 67%, sehingga sudah lebih dari 100%. Ya, kibang cara. Ataupun kalau kita taksir dengan harta misalkan, ya, kalau ada harta 700 juta. Setengah dari 700 juta berarti hak suami 350 juta. Sedangkan 2/3 dari 700 juta itu dapat bagiannya 466 sekian juta. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini kan kurang harta. Harta tadi 700, sedangkan kalau dijumlahkan 350 tambah 466 sekian, itu sudah melebihi dari 700 juta. Sehingga ini bagaimana cara baginya? Dan ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka minta hak penuh. Si suami ini bilang sama Amir Mukminin, "Wahai Amir Mukminin, hak saya pokoknya setengah." Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Lalu dua saudari perempuan kandung daripada almarhum, dia juga bilang, mengadu kepada Amir Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, hak kami dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa 176 dapat bagian 2/3. Kami ingin juga hak kami penuh." Lalu bagaimana ini? Kalau semua minta bagian penuh, nyohansip harta, gimana cara? Ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu pemahaman kita dalam hal ini. Jangan sampai kalau terjadi di masyarakat kasus yang demikian, ini bagaimana? Semua minta hak penuh. Ya. Suami daripada almarhumah minta, "Nyo tengku hak lun, mokok di setengah."
Karena halunna disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan adik kandung daripada almarhumah yang perempuan dua orang ini, dia minta juga hak penuh. Nah, ini bagaimana? Ya, cara penyelesaiannya. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, wallah, demi Allah, ma adri ayyukum qaddamallah wa ayyukum akhar. Demi Allah, saya tidak mengetahui mana di antara kalian yang Allah dahulukan dalam pembagian warisan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya membagikan bagian hak untuk suami secara penuh setengah, maka akan berkurang bagian untuk dua saudari perempuan kandung. Kemudian Umar Amir Mukminin teman Umar bin Khattab juga menambahkan, dan jikalau saya mendahulukan dalam pembagian untuk dua saudari perempuan kandung, dia dapat bagian sebesar 67% sekian, ya, ataupun 67% kalau kita bulatkan, maka ini akan berkurang bagian untuk suami. Nah, lalu ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, fa asyara alaihi al-Abbas wa Ali bin Abi Talib au Zaid bin Thabit fi riwayat ukhra bil aun. Lalu bermusyawarahlah Amir Mukminin dengan para sahabat-sahabatnya, ada Ibnu Abbas, ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, ya. Dalam hal ini mereka memutuskan untuk menaikkan asal masalah ataupun mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Jadi kalau dalam perhitungan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara perhitungan KPK atau dalam ilmu matematika, kan suami dapat bagian 1/2. Lalu untuk dua saudari perempuan kandung dapat bagian 2/3. Kita lihat penyebutnya, ada 2 dan 3. Sehingga pembaginya ini 6 nanti. 6 sebagai disebutkan dengan asal masalah dalam ilmu faraid. Sehingga 6 dibagi setengah hak untuk suami, suami dapat 3 bagian. Kemudian 6 dibagi 2/3, berarti 6 bagi 3 2, 2 kali 2 karena dia 2/3, 4, berarti 4 bagian untuk 2 saudari perempuan kandung. Jadi bagian untuk ahli waris 3 untuk suami, 4 untuk 2 saudari perempuan kandung, totalnya 7, sedangkan pembaginya itu 6, kan gak cukup satu ini. Ini bagaimana caranya? Maka dalam hal ini kata berdasarkan hasil musyawarah tadi Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Thabit, untuk menaikkan asal masalah. Jadi asal masalah itu ataupun pembaginya itu enggak lagi 6, tapi diambil dari jumlah ahli waris, jumlah bagian ahli waris, yaitu 7 tadi. Karena 3 bagian untuk suami, 4 bagian untuk 2 saudari perempuan kandung, sehingga pembaginya itu 7. Lalu kalau ada harta 7 juta jemaah yang muliakan, atau 700 juta, ya, berarti ataupun kalau 600 juta misalkan, ya, atau lebih mudahnya 700 juta, 700 juta dibagi 7 sebagai pembagi yang ataupun asal masalah, itu nilai satu bagian sama dengan 100 juta. Sehingga tadi istri ataupun suami tadi dapat 3 bagian, ya, karena dia dapat bagian setengah. Dia dapat 3 bagian, lalu 3 dikali 100 juta karena nilai satu bagiannya sama dengan 100 juta, lalu suami dapat bagian 300 juta. Kemudian untuk dua saudari perempuan kandung, karena mereka dapat 4 bagian kali 100 juta, sehingga mereka total semua dapat 400 juta. Jadi masing-masing saudari perempuan kandung, yang satu dapat 200, yang satu lagi dapat 200 karena ada dua orang saudari perempuan kandung. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, secara umum bagian mereka ini sama-sama dikurangi. Tadi seharusnya dari 700 juta suami dapat bagian 350 juta karena dia bagiannya dapat setengah, menjadi berkurang jadi 300 juta. Untuk saudari perempuan kandung, dari 466, sekian juta itu bagian mereka, akhirnya dapat 400 juta bagi dua. Nah, sehingga apa, bagian mereka sama-sama berkurang, dan ini disebutkan dengan masalah aul, ya.
Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, perlu adanya ilmu dalam menyelesaikan kasus ini. Ya, jangan nanti ketika terjadi di masyarakat semua minta hak. Ilun dengku hak lunyo dalam Al-Nisa ayat ke-12 setengah. Nah, ini kata suami daripada almarhumah. Saya pokoknya hak saya setengah, enggak boleh kurang. Yang dua saudari perempuan kandung juga bilang lon tengku hak lon nyo 2/4 ya, ataupun 67%. Kami enggak mengkurang juga. Sehingga ini dalam hal ini terjadi masalah, ini gimana cara? Ya, setelah dihitung enggak cukup harta. Maka dalam hal ini dikurangilah bagian mereka sama-sama. Dalam hal tadi suami yang seharusnya tadi dapat setengah 350 juta akhirnya dia dapat 300 juta. Dua saudari perempuan kandung yang harusnya dia dapat 466 sekian juta, akhirnya mereka dapat 400 juta. Jadi ini yang disebut dengan masalah aul. Dan ini masalah khusus jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di masyarakat, ya, sama kasusnya sama terjadi ketika kasus yang pertama kali terjadi aul di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi semua minta hak penuh masing-masing. Nah, ini juga menjadi permasalahan, bukan masalah yang biasa maksudnya. Nanti ada satu lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah rad ataupun yang dikenal dengan masalah qasirah ataupun naqisah, ya. Jadi kalau tadi ada kekurangan harta, masalah yang ketiga ini adanya kelebihan harta. Contoh seperti ini. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada 3 anak perempuan. Dan tidak ada ahli waris yang lain. Jadi ketika dilihat paman enggak ada, saudara kandung dari almarhum enggak ada, ponaan enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, semua enggak ada. Ya. Maka secara hak faraid anak perempuan itu yang 3 orang dapat bagian 2/3. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 yang kita sebutkan tadi. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi ini kan ada sisa, karena 2/3 itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, kan ada sisa 1/3 lagi, man harta seperlainan ho rajuk. Sedangkan ahli waris yang lain enggak ada. Ahli waris asabah enggak ada. Ya. Tadi kita menyebutkan dalam kasus tadi hanya 3 anak perempuan dan ahli waris yang lain enggak ada satupun. Saudara kandung almarhum enggak ada. Ponaan enggak ada. Paman enggak ada. Sepupu enggak ada. Semua enggak ada. Maka sisa itu dibawa ke mana? Apakah sisa itu langsung diberikan kepada Baitul Mal ataupun sisa ini dikembalikan lagi kepada ahli waris inti? Sehingga ini ada terjadi 2 pendapat, ya. Jadi ada pendapat yang pertama, annahu la irs birrat mutlaqan. Jadi tidak ada kewarisan rad secara mutlak. Ya. Jadi lebih tadi, ya, itu tidak dirad kepada, tidak dikembalikan lagi kepada 3 anak perempuan. Jadi kan anak perempuan tadi dapat bagian 2/3, kan ada sisa 1/3. Apakah 1/3 itu dikembalikan ke anak perempuan itu? Tidak. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat pertama ini diberikan kepada Baitul Mal. Bal yadhhabu ila baitil mal wa hadha ra'yu Zaid bin Thabit wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan juga ini juga pendapat daripada Zaid bin Thabit Ibnu Abbas dan Az-Zahiri dan pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i dan juga ini diambil dari pendapat Ibnu Hazm dalam pendapat mazhab Az-Zahiri, ya. Jadi menyebutkan bahwasanya oh sisa tadi ini enggak langsung diberikan kepada ahli waris yang perempuan, tapi ini diberikan kepada Baitul Mal. Ini pendapat yang pertama. Nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
Ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua yang menyebutkan an-narat yakuna ala ashabil furud jami'an duna istisna. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sisa itu dikembalikan lagi kepada ashabul furud, kepada ahli waris inti yang mendapatkan bagian pokok. Dalam kasus tadi tiga anak perempuan. Jadi sehingga apa? Anak perempuan ini secara tidak langsung dia menghabiskan semua harta. Jadi yang pertama dia dapat bagian pokok 2/3, yang kedua dia kembali mengambil sisa. Jadi 1/3 tadi diberikan untuk 3 anak perempuan tadi. Sehingga secara tidak langsung anak perempuan ini dia bisa menghabiskan semua harta. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada juga pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang mengatakan, ataupun ada pendapat yang mengatakan tidak ada rat tapi itu diberikan kepada Baitul Mal. Ada juga pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya jikalau tidak ada ahli waris sama sekali, maka sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud, kepada ahli waris yang ada, ahli waris inti yang ada. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu pendapat yang kuat ini adalah diberikan kepada ahli waris inti ataupun diberikan kembali kepada ashabul furud, ya, jikalau ada sisa. Jadi tidak langsung diberikan kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini dia mendapatkan harta faraid, ya, ketika tidak ada ahli waris sama sekali, ya. Jadi ketika tidak ada ahli waris sama sekali, maka ini baru diberikan kepada Baitul Mal muslimin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beberapa pendapat terkait tentang dalam permasalahan pembagian harta warisan, bahwasanya ada yang bisa diselesaikan dengan perhitungan yang biasa, ada juga yang penyelesaian dalam kasus warisan ini dalam keadaan yang tidak biasa. Maknanya apa? Ada kekurangan harta ataupun kekurangan bagian kepada ahli waris. Ada juga kadang-kadang dalam kasus yang terjadi di masyarakat ini ada sisa ketika tidak ada ahli waris ashabah, ya, yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika dihitung, oh rupanya ada sisa, ini sisa ini dibawa kemana? Ahli ashabah ataupun ahli waris ashabah nggak ada, ya, saudara kandung nggak ada, ponaan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, semua nggak ada. Maka ini dalam pendapat yang rajihnya adalah dikembalikan lagi kepada ashabul furud ataupun ahli waris yang dapat bagian inti. Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus-kasus yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ini perlu pengetahuan dan perlu ilmu kita dalam penyelesaian kasus masalah faraid, ya. Dan jangan sampai kita salah dalam memberikan fatwa tentang masalah faraid ini, dikhawatirkan apalagi yang tidak memahami bab hijab nanti. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah faraid untuk memberikan fatwa dalam masalah faraid ini, haram kalau dia enggak faham tentang masalah bab hijab. Karena dikhawatirkan apa? Dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ataupun ketika dia tidak memahami bab hijab itu, dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Ya, contoh kasus yang sering terjadi juga di masyarakat kita. Kalau didudukkan kasusnya, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada suami, ada saudara kandung dan saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah meninggal dunia meninggalkan ada suami, lalu almarhumah ini punya abang dan adik kandung, ada saudara laki, ada saudari perempuan kandung. Jadi ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ada sebagian mereka menganggap apa? Yang dapat ini hanya saudara laki-laki kandung saja, sedangkan saudari perempuan kandung enggak dapat. Katanya, "Nya kamu agam wali. Urinang hana walinya hana hak." Karena perlu kita garis bawahi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beda antara
perwalian nikah dalam masalah kasus faraid. Ya. Kalau dalam kasus faraid ini ada saudara laki dan saudari perempuan, itu mereka sama-sama dapat. Ya. Jadi bukan berarti yang dapat ini hanya saudara laki-laki saja, ataupun abang daripada almarhum, ataupun adiknya yang laki-laki. Yang perempuan juga dapat berdasarkan surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia, dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah tadi, jika ketika seorang meninggal dunia dia punya saudara laki, ikhwatar rijala wa nisaa, dan juga dia punya saudari perempuan, falidzakari mislu hadzil unthayain, mereka sama-sama dapat bagian, tapi dengan kaedah berlaku 2:1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Sehingga ini membantah apa-apa yang sering berlaku dan terjadi di masyarakat. Katanya yang merempak syiar agama terang, yang inang hana merempak, yang dapat saudara laki saja misalkan, karena mereka wali, yang perempuan enggak dapat. Ini salah, jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Padahal dengan jelas dan terang di dalam surat An-Nisa 176 disebutkan wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa. Jadi jelas. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia ada saudara laki dan saudari perempuan, dengan catatan tidak ada, almarhum ini tidak ada keturunan dan tidak ada ayah kandung. Karena kalau masih hidup ayah kandungnya, ayah kandung menghalang saudara. Ya. Dan kalau ada almarhum punya anak laki menghalang seluruh saudara kandung daripada almarhum. Jadi syaratnya tadi 2, ketika almarhum ini enggak ada keturunan laki dan tidak ada ayah daripada almarhum, maka saudara dan saudari kandung ini mereka dapat bagian, laki-laki dan perempuan, dengan berlaku kaedah 2:1 kepada saudara laki dan saudari perempuan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita tidak salah dalam pemberian fatwa dan dalam pemberian hukum dalam kasus permasalahan kewarisan, karena sejatinya bicara tentang masalah faraid ini kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan pada akhirnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dari harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita peroleh harta itu dan ke mana kita habiskan harta itu. Jadi semua kita ditanya dari 2 sisi ini, ya. Jadi dari sisi yang pertama, kita dapat harta itu dari mana, Allah akan tanya. Dan yang kedua, kemana kita habiskan, kemana kita belanjakan, juga Allah akan tanya. Maka jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Jangan sampai kita memakan hak saudara kita, apalagi kalau di sana ada hak anak-anak yatim. Karena sejatinya itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan ketika ada terjadi kezaliman terkait tentang permasalahan harta warisan ini, maka yang berbuat zalim itu harus dia gentleman untuk minta maaf dan untuk minta kehalalan. Karena jangan sampai di hari akhir nanti ini akan mempengaruhi terhadap pahala yang telah dia kumpulkan daripada pahala amalan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Karena ketika dia zalim di dunia dengan memakan hak saudaranya, di hari akhir nanti pahala yang telah dikumpulkan itu akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan tentang hadis orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Jadi istilah bangkrut ini bukan hanya enggak ada keuntungan, tapi istilah tanya orang Aceh, habis ngempangkai. Nah, itu istilah bangkrut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika kita banyak-banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang telah Allah berikan kepada kita, pada akhirnya insyaallah harta yang kita miliki ini pun akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini Teman Pro 2 aku nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu Teman Pro 2. Tadi pembuka kita udah dengerin lagunya Bernadia dan juga Noah Wanitaku. Teman Pro 2 gak kerasa udah di pukul 20:31 waktu Indonesia Barat. Next, kita muterin dulu lagunya dari Yoman Paul, Alunan Mimpi, untuk menemani Jaga Malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: market. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Anome FM. Tadi kita udah dengerin ya lagunya dari Trio Lestari, Kamu Kenapa Sih? Gak kerasa sama Pro 2 ini udah dipukul 20:58 menit waktu Indonesia Barat. Next, kita bacain informasi untuk edisi hari ini teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Kabar yang benar meriah, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Kabupaten Benar Meriah teman Pro 2 Aceh pada Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 12:32 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut teman Pro 2 itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar Andi Azhar Rusdin dalam laporan yang diterima RRI. Berdasarkan data BMKG, gempa berada pada koordinat 4,74 lintang utara dan 96,75 bujur timur atau sekitar 12 km dari barat Kabupaten Benar Meriah. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Hingga berita ini diturunkan teman Pro 2 itu belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan informasi terkait potensi dampak lanjutan dari peristiwa tersebut nih teman Pro 2. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas. BMKG juga terus memantau perkembangan aktivitas di wilayah tersebut dan akan menyampaikan pembaruan apabila terdapat informasi terbaru teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi lagunya Randy Pandugo, teman produa Senandung Lara, udah kita puterin. Ada juga lagunya dari Raim Laode, Suasana Rumah. Ada lagunya dari BCL, Memulai Kembali, teman produa. Ada juga lagunya Leodra dan Afgan, ada, udah kita puterin juga, teman produa. Next, kita muterin dulu lagunya dari ada Ed Sheeran, teman produa, untuk menemani malam kamu. Dan juga nih, buat kamu yang pengen request untuk malam ini lagu apa yang pengen kamu request, teman produa, boleh aja langsung aja request di kita nih, di produa Banda Aceh, di DM aja teman produa, ntar aku bacain lagu-lagu apa yang pengen kamu puterin nih teman produa. Buat kamu yang juga punya sesuatu topik yang pengen dicerita atau problem masalah untuk hari ini juga boleh dicerita teman produa, ntar kita bakalan sharing bareng apa-apa aja yang bisa kamu sharing barengan kita nih di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih ada waktu untuk kita dengarkan.

Mesti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
1: Hari gini,
2: teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Prodo dilansir dari RRI.co.id, KBRN Banda Aceh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 16 titik panas hotspot di wilayah Aceh. Pemantauan dilakukan sejak 5 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Zahra Lubis, dalam laporan yang diterima RRI. Berdasarkan pantauan sensor MODIS yang menggunakan satelit Terra, Aqua dan juga Xiaomi, serta sensor lainnya, tercatat sebanyak 16 titik panas tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh, teman Pro 2. Pada dini hari Minggu 7 Juni 2026. Dari total temuan tersebut, kontraksi titik panas terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Trumon. Selain itu, teman Pro 2, titik panas juga terdeteksi di Kecamatan Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, serta Kecamatan Pananggalan, Kota Subulu Salam, teman Pro 2. BMKG juga menjelaskan data titik panas diperoleh dari hasil pengamatan satelit yang digunakan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Keberadaan hotspot tersebut, teman Pro 2, belum tentu menunjukkan adanya kebakaran, namun menjadi indikator awal yang perlu mendapatkan perhatian dan juga verifikasi lebih lanjut di lapangan, teman Pro 2. BMKG juga mengimbau untuk meningkatkan atau kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas, teman Pro 2.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik.

untuk

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Lenar nih, maafkan kami yang belum fasih mencintai teman Pro 2. Gak kerasa udah di jam 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Special request kita berikan untuk salah satu pendengar kita nih, teman Pro 2 yang masih menikmati aktivitas di malam hari ini. Yang buat kamu teman Pro 2 yang menikmati aktivitas di malam hari, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga berkah. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya Afgan Biru untuk menemani jaga malam kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tumpeng berdua dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh. Cacar monyet atau monkeypox itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus tumpeng berdua. Dilansir dari laman doktersehat.com, Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi telah merekomendasikan nama baru untuk penyakit cacar monyet atau yang sebelumnya disebut monkeypox yang menjadi MPOX. Penyakit ini paling sering ditemukan di daerah Afrika Tengah dan juga Afrika Barat, teman perdua. Umumnya penyakit ini tersebar di daerah di mana banyaknya manusia berinteraksi dengan hewan yang berpotensi menularkan virus ini. Gejala cacar monyet umumnya diawali dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, serta pembekakan kelenjar getah bening, teman perdua. Setelah beberapa hari, penderita biasanya mengalami ruam atau bintil-bintil pada kulit yang dapat berkembang menjadi lepuhan berisi cairan. Ruam ini seringkali muncul di area wajah, tangan, kaki, serta bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, teman berdua. Jadi penularan cacar monyet ini dapat terjadi melalui kontak erat dengan penderita, termasuk sentuhan langsung pada ruam atau luka, percikan cairan berpapasan atau berinteraksi dalam jarak dekat, serta penggunaan barang pribadi secara bersama-sama. Oleh karena itu, teman berdua, menjaga kebersihan diri dari menghindar kontak dengan orang yang sedang terinfeksi itu menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit cacar monyet, teman berdua. Sebagian besar kasus cacar monyet itu dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa 2 hingga 4 minggu. Namun, teman berdua, pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil dengan daya tubuh tahan tubuh lemah, penyakit ini berpotensi menimbulkan kompleksi yang lebih serius. Karena itu, teman perdua, penderita yang mengalami gejala perlu segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan medis yang tepat. Para ahli kesehatan teman perdua mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap cacar monyet, menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, mencuci tangan secara rutin serta mengikuti informasi resmi dari otoritas kesehatan itu merupakan langkah efektif untuk menimbulkan atau melindungi diri dari lingkungan sekitar dan resiko penularan cacar monyet, teman berdua.

0: Networks.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pro 2, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Adosok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 8 Juni tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
0: Ayah! Nailah! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baik, tolong para dua langsung saja kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh untuk menyimak kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamul mufassirin qaidul muhaddithin hajjatul fuqaha wa qudwatul awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا وأن يحسن ظننا به سبحانه ولا يجعلنا ممن يتوكل إلا عليه سبحانه وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله أن يرضى عنا حتى نلقاه وهو راض عنا برحمته سبحانه وتعالى. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lihat satu dua pengajaran daripada Al-Quran Al-Hadis dan pendapat para ulama kita dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut, sehingga nantinya akan menjadi arahan, bimbingan dan petunjuk pada kita semua. Bila kita berbicara tentang tempat-tempat, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi terhormat di sisinya, maka tentu ini akan membawa pesan kepada kita untuk bersegera mengejar, berlomba-lomba, kemudian bermusabaqah dalam amal dan kebajikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam Islam ini kita hanya melakukan sedikit amal, tapi ketika amal yang sedikit itu mengena pada hati kita, fokus untuk tujuan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, kemudian tepat pula mengenai waktu di mana pada waktu-waktu tersebut pintu-pintu langit terbuka atau ada paparan dari syariat bahwa waktu-waktu tersebut sangat besar nilainya, maka amal yang sedikit tadi itu bisa meningkat tinggi, besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada dasar yang menjadi keyakinan kita adalah setiap
setiap amal itu tidak akan dibiarkan oleh Allah berlalu tanpa ada penghargaan. Ini jaminan, janji. Itu adalah asuransi. Itu adalah ya, disampaikan di dalam Al-Quran. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi seseorang walaupun itu hanya sebesar dzarrah. Nah, ini dasar. Nanti baru meningkat ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Naik. Kalau itu satu kebajikan, maka Allah akan yudha'ifha, meningkatkan pahala ganjaran yang diberikan kepada si pelaku amal tersebut. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Lalu Allah akan memberikan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat agung. Jadi yudha'ifha bisa bermakna satu dilipat kepada dua, satu dilipat kepada tiga, satu bisa dikali 10, dan nanti ada ayat lain. Lalu Allah berikan pahala yang sangat besar yang tidak bisa dibayangkan dengan kelipatan matematika yang kita pahami selama ini. Nah, ini sidang jamaah dan pendengar di rumah, bila kita melakukan satu amal, maka amal itu akan berbalas, akan meningkat, akan diinvestasikan dengan keyakinan yang ada pada kita. Lalu investasi itu akan memberikan profit kepada kita sampai dengan hari kiamat, di mana kita akan kaget, di mana kita akan takjub, di mana kita akan bahagia, gembira menyambut pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, nanti akan kita temukan bahwa orang-orang yang beramal tanpa dibeda-bedakan di dalam Islam, apapun status dia, kemudian laki-laki kah dia, perempuan kah dia, profesi yang dia lakukan berbeda-beda, Allah tidak akan lihat. Seorang guru atau pekerja kasar, seorang pemimpin ataupun rakyat biasa, semua akan dipandang oleh Allah disesuaikan dengan tingkat ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Dan sidang jamaah dan pendengar dari rumah, melalui Radio Fitrahman, Serambi FM maupun Radio Republik Indonesia, atau dari Gibraltar Aceh, atau TV YouTube channel live streaming Masjid Raya Fitrahman, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Di dalam hadis disebut, kita tidak boleh meremehkan amal yang sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap rendah remeh a
amal yang baik itu walaupun hanya sedikit, persentasenya mungkin 0,00001. Ini sedikit sekali. Baru segitu sudah merasa hebat kali dia. Tidak. Ya, jangan diremehkan. Karena boleh jadi hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah itu, dan memang seharusnya seperti itu, yang sedikit nilainya lebih besar dibandingkan dengan hati yang lalai, bahkan cenderung lebih tamak kepada dunia, itu nilainya sedikit, bahkan boleh jadi tidak ada. Namun ulama itu tidak sembarangan mengatakan tidak ada, kecuali setelah benar-benar dianalisis dengan dalil, dengan data, dengan ayat dan hadis yang konkret, jelas kemana arah. Jadi kalau belum jelas, tidak berani. Maka dikatakan, orang yang di dalam hatinya hadir dunia, itu amalnya meskipun banyak akan sedikit. Ada ucapan. Salah satunya, ma qalla amalun bariza min qalbi zahidin wa ma kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Amal yang sedikit tapi tampil dari hati yang zuhud kepada dunia, maka dia tak boleh dianggap remeh dan tidak sedikit nilainya. Adapun sebaliknya, amal yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya terpaut dengan dunia, dengan bahasa yang lebih keras, dia mengharap dunia atau pamak terhadap dunia, maka nilainya sedikit. Walaupun amal itu banyak sekali. Beda seorang yang menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal dengan orang yang berdoa mati-matian 3 hari 3 malam, ya Allah, saatnya engkau menjawab aku, ya Allah, hari ini, kapan lagi, menangis-nangis dia di depan Allah. Tapi yang dia harap apa? Yang dia harap adalah, aku harus menunggu 5 tahun ke depan. Kalau kali ini tidak berhasil, buat hati manusia menyoblos diriku. Dunia yang dipikirkan. Berhasil, boleh jadi berhasil. Tetapi nilainya tidak besar. Meskipun dia berbulan-bulan berdoa setiap malam. Ada orang yang hanya dia duduk tapi hatinya terpaut dengan Allah, dia mengucapkan satu doa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tuhan kami, engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampilkan, apa yang kami nyatakan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satupun, baik di langit maupun di bumi. Atau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Maka ini nilainya lebih besar di sisi Allah, walaupun hanya ucapan. Satu saja ucapan. Doanya sekali saja. Karena itu kita sebenarnya dalam kehidupan ini banyak mempraktekkan seperti itu. Hanya saja kita tidak ngeh.
tidak meyakininya setiap saat. Ya, misalnya contohnya bagaimana? Jika kita punya keturunan baru lahir, kita datang jumpai seorang yang saleh, yang menurut kacamata kita sendiri ini orang taat. Tentu saya telah diberikan keturunan, istri sudah melahirkan. Doakan Tengku ya, datang ke rumah, nanti Tengku yang pimpin doa. Ya, minta sama orang alim ini untuk pimpin doa, atau minta kepada orang soleh untuk memimpin doa. Karena dia yakin doa dia itu tidak setingkat, bukan tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima ya dia tidak akan minta. Tidak setingkat dengan penerimaan atau kekuatan doa yang diberikan oleh orang saleh tadi. Ini tawadhu orang ini. Ya. Ini kita yakini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, siapapun itu. Ya, siapapun. Baik laki-laki maupun perempuan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang mengamalkan atau melakukan satu kebajikan, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Ya. Artinya dia berdoa ini dalam keadaan, atau beramal saleh ini dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahu, dan kami sungguh, ini ada penegasan, sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ahsana bi ahsani ma kanu ya'mal. Kan diberikan balasan, fa walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Pahala dibalas nih lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Kita contoh banyak lagi. Malam Jumat, hari Jumat, ngejar kita baca Yasin, baca surah ini, surah anu. Puasa Senin dan Kamis, kita juga meyakini bahwa bulan suci Ramadan, syahrun karimun, syahrus siyam wal amal wal Quran, dengan nama pun untuk puasa dan Al Quran, karena turun Al Quran berapa bulan itu. Ada malam Lailatul Qadarnya. Ini bila terpisah-pisah dalam setahun. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini kita di Dzulhijjah. Sudah kita sampaikan hadis. Ma min amal ahabu illallah min hadhil ayyam min ihraqid dam. Ya. Bulan Dzulhijjah. Kemudian ada bulan Muharram. Nanti ada bulan Rajab, satu lagi yang terpisah. Ada yang sepanjang tahun di malam hari, sepertiga akhir malam. Ada tempat Masjid Al-Haram, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjid Al-Aqsa. Ada tempat di seluruh bumi di masjid. Di masjid yang paling mulia lagi tempatnya, mihrabnya. Ini tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dihormati tempat-tempat itu
dan kemudian kita di ya diberikan motivasi atau ajakan untuk beramal pada waktu-waktu tersebut. Waktu sahur, istighfar. Raka'atal minal fajr atau raka'atal fajri khairun minal dunia wa ma fiha. Dua raka'at yang kita lakukan insyaAllah walhamdulillah tadi itu insyaAllah untuk amal kita alhamdulillah terhadap pesan Nabi. Kita yakini lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi nanti ada sebahagian saudara-saudara kita masih tetap di masjid. Ya. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan siapa yang duduk man shalla al-fajra jama'atan. Ya. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams. Thumma shalla rak'ataini kana lahu ajrul hajj wal umrah tamma. Sesiapa saja yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan lain sebagainya dalam masuk makna zikir secara umum sampai dengan terbitnya matahari lalu salat dua rakaat, itulah salat isyraq atau syuruq, maka dia memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Ini waktu-waktu seperti itu, waktu duha. Kemudian di setiap selesai kita salat, jadi bertambah-tambah terus. Mu'az bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah, Iqra fi duburi kulli salatin Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca setiap selesai salat, ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantu kami agar terus berzikir kepada Engkau, wa husni ibadati, dan dapat melakukan amal-amal ibadah yang terindah lagi baik. Ini dalam Islam seperti ini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu walaupun hanya sedikit. Kata Abdullah ibn Abdul Bar, la yambaghi lil muslim an yahqira 'amal al qalil wa rubbama yughfaru lahu. Jangan rendahkan yang kecil dari amal perbuatan seseorang, boleh jadi yang kecil itulah yang membuat dia diampuni dosa. Yang besar enggak tadi, karena berdasarkan hati, suasananya, tempatnya, waktunya, ya, kesiapan-kesiapan kita dalam menata hati, sanubari jiwa dan juga secara fisik ragawi, ya, kalau dalam keadaan suci berwudu misalnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Lanjutan hadisnya. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Ketemu, senyum. Di hatinya bukan mengharap dunia, senyum. Tidak ada yang bayar kopi, ada
tak dapat nilainya. Senyum, alhamdulillah silaturahmi terhubung. Senyum, alhamdulillah dia temanku satu sekolah. Ya. Senyum, alhamdulillah tamu yang asing datang. Ya, Nabi Ibrahim tidak dikenal tu, aneh ni tamu. Hanya malaikat. Ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan saudaramu itu senyum nilainya besar di sisi Allah. Jangan rendahkan. Allah ngapain senyum? Assalamualaikum, orang dari jauh lewat, assalamualaikum. Toh, anak butuh toh. Nunggu bersalim, bahijan. Tak boleh. Jangan rendahkan di situ ampunan. Di situ pintu surga terbuka. Di situ neraka terhindar dari kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Hindari olehmu, takutlah akan neraka. Berusahalah menjauh dari neraka. Bentengi diri Anda dengan dari neraka. Dengan apa? Bisyikki tamrah. Dengan sebiji kurma atau belahan dari kurma. Ada orang dulu masa tua, seorang ibu dia belah, kasih anaknya satu, anaknya satu, masih ada satu lagi mau dimakan, anak sudah makan, dikasih lagi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, tapi mampu membentengi seseorang dari api neraka. Adumlah raya kurma beginang jaro. Ada yang sebesar ibu jari kaki misalnya, ya, kurma subur. Tapi seberapa besar neraka? Nah itu yang tadi. Yudha'ifha, inna Allah la yadhlimu. Ya, Allah tidak akan menzalimi seorang. Dengan sebiji kurma. Tidak ada kurma bagaimana ini? Tidak ada kurma. Ada kacang-kacangan? Tidak ada kacang-kacangan. Ada permen? Nah, kita pernah melihat Bapak Ibu sidang jamaah waktu Jumat, kalau saya tidak silap di Peniti kemarin. Itu satu di antara yang kita lihat. Contoh Masjid IM Skandar Muda. Ada anak muda itu nunggu di luar. Jadi sebentar-bentar ketika reda orang salat ya. Lalu keluar, dia rapikan sendal orang. Itu apa? Untuk dapat pahala. Lalu setiap yang datang dia bagikan permen. Satu-satu permen silakan. Ya. Tidak ada minta-minta. Oh, masalah orang di balik itu kemudian memberi, itu urusan lain.

begitu dalam memburu kebajikan. Rasulullah SAW katakan, kalau tidak ada kurma, apa yang harus kalian katakan? Wa in lam tajid tamratan wahidatan fa bi kalimah thayyibah. Kalau tak mampu berbagi dengan satu kurma untuk menghalau panasnya neraka dan sekaligus mencapai ridha Tuhan, kan begitu ayat tadi, atau pahalanya berhubungan dengan sedekah secara khusus, misalnya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah 258 itu surah Al-Baqarah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama mathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba, umpama kan jambah 7 kemudian jadi 100 dan terus meningkat. Nah, ini satu biji kurma tidak ada. Apa yang Anda harus peroleh? Rabi kalimatin thayyibah. Maka budi bahasamu baik. Maaf ya. Dia bukan dikatain. Dada-dada gede. Kita berdekat totok. Gede. Maaf ya. Itu yang kita ucapkan, kalimah thayyibah. Atau sempurnakan lagi. Baik, itu kalimah thayyibah. Orang tidak tersinggung. Apa ya? Oh, ada juga yang tersinggung misalnya dengan ucapan seperti itu. Ini tidak bisa kita berbuat. Boleh jadi bukan dari kita, boleh jadi. Boleh jadi dari orang yang marah itu. Karena orang munafik pun begitu baik Rasulullah, tetap mereka tidak mau baikan dengan Nabi. Atau gabungkan, maaf tengku, la haula wala quwwata illa billah, maaf adik, saya juga belum makan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maaf tuan, memanggil orang tuan padahal dia peminta-minta lusuh. Kalimat thayyibah, kita tambah lagi, semoga Allah meneguhkan kesabaran. Kalimat thayyibah, nasihat, dakwah, pengingat terhadap orang lain, di mana pada awalnya sudah menjadi bimbingan, ya, nasihat untuk diri sendiri, ya kan? Ingatkan orang supaya sabar, kita tidak mau sabar, aneh. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus kita buru, ya. Bulan Dzulhijjah tinggal sedikit lagi, nanti masuk bulan Muharram. Yang baik-baik diinvestasikan setelah kita register. Apakah perlu ditulis? Mungkin baik ditulis, tapi bila tidak perlu ditulis bisa juga, tidak mungkin ditulis, diingat, ya Allah selalulah. Bunda baik, ya Allah selalu, ya Allah, doa dimanapun, insya Allah kita semua akan dirahmati, diridhai oleh Allah di saat-saat yang lapang, apalagi di saat yang sempit. Nah, ini kesempitan akan datang terus sebagai ujian bagi kita untuk saling berbenah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat, hidayat juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi para pemimpin, dan bagi seluruh anak bangsa di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Teruslah beramal dengan kebajikan, insya Allah Allah akan melihat setiap amal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, apa kabar di hari ini, di pagi yang cerah ini teman Pro 2 ya, yang pastinya setiap pagi kita mengawali hari, apalagi ini hari Senin teman Pro 2 ya, lagi sibuk-sibuknya ya kan, yang kerja, mungkin yang mau sekolah, mengantar anak, apapun itu ya. Semoga lancar jaya hari ini, tujuannya tercapai, targetnya tercapai. Dan buat adik-adik mungkin yang lagi ujian, tetap semangat ya adik teman-teman Pro 2. Dan pastikan kamu terus dengerin Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: 3 tentang ASN.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik.